eno gologole ebadde mugumuka ogumutano lukaaga kumutano lukaaga so kitegeeza nti wiki chali mu mpira mingi tuina wakatambula akalale ncha akatambula kafekano kalimu odi a 5 games mwenda ncha games 3 kulokuna 3 kulokutano 3 games mwenda kaleta 5 kumutwalo kaleta milioni 12 so jackpot kuzira musambu 0 mwenda inkaga mu musambu sati mutano shenda munyia ezira musambu 0 mwenda inkaga mu musambu sati mutano shenda munyia trust orders then single ya pewangu day about the over ya idoni tiberias ne kirabi apuri jolu salimi wana madrid pira guli biri biri da chikaziri china na mumu kaga zaka tembla kweno game sajawa ewuchi babu kule mbede biri 0 paka mudachi kebade ya nsambu ya nsambu osuri ya nawa kubeso sedeno msaminino na abagata samadidi tebagala chigambu kucheba ita kusula kabo niloko na wanga singa bako, singa bako la amalidi wano yukida Barcelona esamba nchia singa bako la amalidi bagenda kusugala balima beka wa Barcelona ne point si bili kate Barcelona wasame nchia bajaba singa point si tano chiba chinene kuwanga Barcelona labi kanga taina nte kateke sula kati nchiasa nya klabu ya Racing Santander Madrid ya chewu nyusanti timu jari mpera nga avu azuzumba na yoyi tugenzo kuja mweno game nga yesembie yebade sembie neda Madrid neda neda neda neda mususe timu yebade kwebede kutunuze tie bidido lino newo wogu wangu dede tuganye na ye lwacho teka abantu kupresha kubunkenke.